peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih tempat yang akan menempatkan tentera Islam. Lalu seorang sahabat yang bijak dan banyak pengalaman dalam peperangan bangun bertanya kepada Rasulullah, "Adakah itu arahan satu wahyu daripada satu wahyu wahai Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Tidak." Lalu sahabat itu mencadangkan agar tentera Islam mengambil kedudukan di tempat yang berdekatan dengan telaga air. Dalam peperangan, sumber air yang mencukupi sangatlah memberi impak yang sangat besar kepada tentera. Begitu juga dengan kisah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an yang mencadangkan supaya tentera Islam menggali parit di sekeliling kota Madinah bagi menahan kemarahan tentera musuh semasa dalam peperangan Khandaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 45 yang tafsirnya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berperang dengan pasukan yakni musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beroleh kemenangan." Demikian ada sedikit perkongsian berkaitan dengan sambutan ulang tahun hari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB yang ke-65 tahun. Dan sekarang kita ikuti bersama siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

syukur, syukur di atas syukur kerana Tuhan kami telah menerima doa kami untuk raja kami yang kami kasihi. Kebawah dunia yang maha mulia berikan seribu gina Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah ma'azzaddin wa ad-dawlah ibn al-marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wa ad-din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Dengan menjayakan rawatan ke atas baginda dan kami seterusnya bermohon supaya baginda dikurniakan kesehatan, kekuatan dan pulih sepenuhnya setelah menjalani rawatan. Dan mohon juga ya Allah supaya baginda dilindungi dari segala macam gangguan, bahawa hanya Tuhan kami jua yang maha berkuasa untuk

memberikan perlindungan, fallahu khairun hafizaw wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon disampaikan hajat kami supaya ke bawah dunia yang maha mulia berkat Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Ma'izzaddin Iwan Daulah Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam dapat seperti biasa cergas untuk menjalankan jentera pemerintahan baginda, di samping juga yang utama dapat beribadah dengan sempurna. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir, aslih lana umurana wa farrij anna humumana wa kurubana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon berkati ke bawah dunia yang maha mulia paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Ma'izzaddin Iwan Daulah Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran, ayatul kursi, yaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat perisai dari segala bala bencana, dari segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la

Azim. Mohon ya Allah supaya ayat ini akan jadi pagar yang kekal untuk memagari ke bawah duli yang maha mulia paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringkan oleh 80 ribu malaikat sebagai tanda Allah membesarkan ayat ini, maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada ke bawah duli yang maha mulia paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan. Dan demikian juga kami pohonkan untuk ke bawah duli yang maha mulia paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Ahnak Hajah Saleha, agar sama-sama dengan ke bawah duli yang maha mulia paduka Seri Baginda Sultan mendapat manfaat daripada ayat ini selaku pelindung, penyembuh, pembuka pintu kebajikan dan malah pembuka pintu syurga-Mu ya Allah. Allahumma amin amin amin ya rabbal alamin. Allahumma khair lil mu'minin wal mu'minati والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم على الخير وأصلح ذات بينهم وأهدهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وانصرهم على أعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع وما نترك ما يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذاب bakal jeddah bil kuffar wal haqa. Allahumma ya Allah wahai Tuhan kami, ampunilah orang-orang mukmin dan muslimin, satukan hati-hati mereka dalam kebaikan, perbaikilah hubungan di antara mereka dan tunjukkanlah mereka jalan keselamatan, keluarkanlah mereka daripada kegelapan kepada cahaya, jauhkan mereka daripada segala perbuatan keji yang zahir maupun yang tersembunyi, dan berilah mereka pertolongan terhadap musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة والطغاة والظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وصلت عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله muliakan lah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu ya Allah, binasakanlah golongan tagut dan orang zalim ya Allah, cerai-beraikanlah perkataan mereka, pecah belahkanlah kesatuan mereka, leburkanlah pendirian mereka, guncangkan kedudukan mereka dan cengkamkan mereka dengan tentera-tenteramu. Wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang maha membalas ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah.

0: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم منا منكم تقبل كريم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
1: Alhamdulillah, audio demikian tadi kami telah bawakan kepada Auda. Siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Sebagai panduan umat muslimin muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya pada hari ini, 7.44 minit malam bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Daerah Tutong, 7.45 minit malam dan daerah Belai, 7.47 minit malam. Teruskan ke setiaan audio bersama kami di Nasional FM, stesen menyebar informasi, menjana inspirasi.
2: Nasional FM.

0: Bijak Bestari, jangan takut akan memberikan motivasi bagi menghambat kemalasan mental kita, mengikis takut dan perasaan negatif yang menjadi penghalang kepada kejayaan.
1: Fikirkan kata-kata Dr. V. Coleman, makin besar ibu bapa mencintai serta menyayangi anaknya, makin besar pula rasa bersalah yang timbul. Kata-kata ilmuwan itu dapatlah diaplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Dari kenyataan yang ada juga, kita dapat melihat kebenarannya. Semakin ibu bapa mencintai dan banyak berbuat kebaikan untuk si anak, maka semakin tidak mungkin juga si anak dapat membalas kebaikan itu. Kita dapat merasakan bahawa kasih sayang ibu bapa terhadap anaknya tidak akan pernah padam. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Bagaimanapun, semakin besar kasih sayang ibu bapa, maka semakin besar pula rasa cemas dan rasa bersalah si anak. Sejak kecil, kita mendapat rawatan dari ibu bapa dengan penuh kasih sayang. Setelah beranjak dewasa, tentu kita ingin membalas budi mereka. Namun, apa yang berlaku pada diri kita jika kita tidak mampu membalas budi mereka? Tentu kita akan kecewa dan merasa bersalah kepada mereka yang akhirnya kecemasan yang bakal datang. Jadi, menjadi ibu bapa seharusnya tidak begitu menunjukkan cintanya kepada anak. Kadang-kadang kita menemui ibu bapa yang mengatakan kepada anaknya, "Kami menginginkan supaya engkau menjadi seorang yang bekerja melebihi kami." Jika difikirkan kembali, kata-kata ini akan membahayakan terhadap diri anak. Jika anak tidak boleh memenuhi harapan ibu bapa, maka yang berlaku

tentu si anak akan rasa kecewa dan merasa bersalah terhadap ibu bapanya. Kata-kata bijak Bestari, jauhi cinta yang berlebihan dan cinta yang dilarang, sebab itulah adalah azab bagi jiwa dan penyakit bagi hati. Kembalilah kepada Allah, kepada mengingatinya dan kepadanya mentaatinya. Sembahyang itu ketenangan, ketenangan benihnya kepintaran, kepintaran itu jawabannya adalah kecemerlangan. Sekian, bijak Bestari.

0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya.

0: Firman Ilahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
1: تفسير. Siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni dengan membelanjakan harta pada jalan Allah secara ikhlas, supaya Allah akan melipat gandakan baginya ganjaran yang berganda-ganda banyaknya. Dan Allah jualah yang menyempitkan dan meluaskan, yakni pemberian rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan kepadanya kamu semua dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayat 245.
2: Terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
3: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirzadin Uwadawla, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan penubuhan Markas Operasi Khas atau Special Operations Command sebagai pusat perintah dan kawalan yang akan menyelaras operasi khas di antara Regimen Pasukan Khas RPK Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB selaku pasukan Tier 1 bersama pasukan khas Tier 2 di unit-unit ABDB. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian sempena sambutan hari ulang tahun ABDB ke-65 pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan menzahirkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana atas izinnya jua dapatlah sama-sama hadir untuk meraihkan upacara sambutan hari ulang tahun ABDB Brunei yang ke-65 tahun.
1: Setinggi-tinggi tahniah dan syabas beta ucapkan di atas perbarisan yang sangat bermutu sebentar tadi. Alhamdulillah, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei telah banyak mencapai perkembangannya, baik dari segi saiz organisasi maupun dari segi keupayaannya. Sehubungan itu, beta mengambil maklum mengenai pelancaran kertas putih pertahanan kemaskini 2026 oleh Kementerian Pertahanan pada hari ini. Ia adalah satu langkah strategik yang amat signifikan dalam memastikan dasar dan perancangan pertahanan negara terus disesuaikan dengan perkembangan geopolitik serantau dan global.
0: Titah Baginda turut menyentuh mengenai penubuhan beberapa unit baharu ABDB.
1: Selaras dengan hala tuju strategik yang digariskan melalui Kertas Putih Pertahanan kemaskini 2026 dan gagasan Angkatan 2035 yang didukung oleh dokumen penting Post Structure Review, Defense Posture dan Capability

0: development plan. Mereka gembira mengambil maklum bahawa angkatan bersenjata di Raja Brunei akan terus berkembang dengan tertubuhnya beberapa unit baharu yang akan meningkatkan lagi kewibawaan dan keupayaan angkatan bersenjata di Raja Brunei. Bagi tentera darat di Raja Brunei, TDDB, beta telah memperkenankan penubuhan pusat latihan gabungan tempur Pulgat yang menggabungkan semua cawangan latihan bagi kompetensi operasi TDDB di bawah satu pemerintahan. Dalam memperkukuhkan lagi interoperability di peringkat operasi khas bersama yang bersejarah, beta sukacita memperkenankan penubuhan markas operasi khas Special Operations Command sebagai pusat perintah dan kawalan yang akan menyelaras operasi khas di antara regimen pasukan khas RPK ABDB selaku pasukan Tier 1 bersama pasukan khas Tier 2 di unit-unit ABDB, iaitu pasukan komando tentera darat di Raja Brunei. Skuadron gerak khas maritim tentera laut di Raja Brunei dan pasukan khas tentera udara di Raja Brunei yang akan berkuat kuasa mulai pada hari ini.
1: Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya bertitah menyarankan hubungan pertahanan dengan negara-negara sahabat sentiasa dipertingkatkan dan diperkukuhkan.
0: Selaras dengan pendekatan pertahanan yang komprehensif dari sudut diplomasi pertahanan pada tahun ini yang amat signifikan dengan sambutan Jubli Emas ialah hubungan pertahanan di antara angkatan bersenjata di Raja Brunei dengan angkatan bersenjata Republik Singapura. Dalam hal ini, beta sukacita mengambil maklum beberapa aktiviti dua hala telah dan akan dilaksanakan secara bersepadu oleh angkatan bersenjata di Raja Brunei bersama angkatan bersenjata Republik Singapura sebagai acara kemuncak. Pada masa yang sama juga, hubungan pertahanan dengan negara-negara sahabat yang lain, baik yang dekat mahupun jauh, beta terus menyarankan untuk sentiasa dipertingkatkan dan diperkukuhkan.
1: Baginda juga bertitah menghargai pencapaian positif keupayaan ketenteraan ABDB.
0: Dari sudut keupayaan ketenteraan pula, baru-baru ini tentera udara di Raja Brunei telah menerima dua buah pesawat angkut C-295MW terakhir yang melengkapkan penerimaan sebanyak 4 buah pesawat angkut bertepatan dengan menjelangnya sambutan Jubli Intan penubuhan tentera udara di Raja Brunei pada bulan Jun tahun ini. Seterusnya, pada penghujung tahun ini, TUDB juga akan menerima batch pertama helikopter H-145M yang akan menggantikan pesawat Bolko BO-105 yang telah dinyatakan manakala pada awal tahun depan Markas Angkatan Bersama Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dijangka akan menolehkan sistem command control.

0: communication, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance, C4, ISR. Yang ketika ini sedang giat dinaik taraf. Segala pencapaian ini tidak akan dapat direalisasikan tanpa adanya dedikasi dan komitmen tinggi di seluruh peringkat kepimpinan. Beta menghargai dan berbangga di atas pencapaian-pencapaian positif ini.
1: Pada mengakhiri titah, Kebawah Dulia Maha mula menzahirkan ucapan tahniah bersempena hari ulang tahun ABDB ke-65.
0: Dalam hubungan ini, beta juga sangat gembira atas kehadiran dan keterlibatan anggota veteran dan persatuan bekas prajurit Angkatan Bersenjata di Raja Brunei Perwira. Pada pagi ini, yang tentunya menunjukkan semangat dan komitmen berterusan mendukung ABDB ke arah kecemerlangan. Akhirnya, beta mengucapkan syabas dan tahniah bersempena hari ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei yang ke-65 kepada seluruh warga ABDB yang masih berkhidmat dan mereka yang telah bersara sama ada berada di dalam atau sedang bertugas di luar negara. Tidak lupa juga penghargaan kepada semua ahli jawatan kuasa sambutan pada tahun ini dan semua yang terlibat dalam menjayakan perbarisan pagi ini. Beta turut mendoakan supaya Angkatan Bersenjata di Raja Brunei akan sentiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
1: Upacara hari kemuncak sambutan hari ulang tahun ABDB berlangsung di Pangkalan Tentera Udara Rimba, Tentera Udara Diraja Brunei TUDB. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Padang Kawat TUDB dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua dan Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazami bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda ke bawah Dulia Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri 920 Lieutenant Colonel Udara Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus berangkat tiba, ke bawah Dulian Maha Mulia berkenan menerima tabik hormat diraja. Baginda berkenan memeriksa pasukan-pasukan perbarisan melibatkan 1,065 anggota ABDB yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Udara Pengiran Muhammad Zul Husmi bin Pengiran Muhammad Roslan, Pegawai Perbarisan. Upacara diteruskan dan perbarisan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat, diikuti dengan perbarisan mara kehadapan untuk diperhatikan semula. Diikuti laungan daulat ke bawah Duli Tuan Patik sebanyak 3 kali. Doa selamat dibacakan oleh Lieutenant Colonel Abdul Mujib bin Haji Jabar, Pemangku Pengarah Jabatan Agama ABDB Jamaat. Upacara dimeriahkan dengan terbang lalu helikopter S-70i Black Hawk dan pesawat angkut C-295MW TUDB. Dari Padang Kawat ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung berangkat ke Pusat Pergerakan Udara, baginda berkenan menyempurnakan pelancaran Kertas Putih Pertahanan Kemaskini 2026.
0: Dengan kalimah yang agung, Bismillah.

0: ke bawah Dulia Mahamulia dijunjung berangkat ke ruang Dais khas bagi menyaksikan demonstrasi kupaan gerak khas oleh Special Operations Command ABDB serta unit-unit di bawahnya. Upacara diteruskan dengan pertunjukan udara yang menampilkan penglibatan Tentera Udara Angkatan Sahabat, pesawat Sukhoi Su-30 MKM daripada TUDM, TURS dan Tentera Nasional Indonesia Angkatan Udara TNIAU. Baginda juga berkenan menerima pesambah dan bergambar ramai bersama anggota yang terlibat. Baginda kemudian berkenan untuk bergambar ramai bersama anggota ABDB yang menyertai misi-misi antarabangsa dan disembah kenalkan kepada para pegawai yang baru menamatkan kursus di luar negara, didahului dengan cucunda ke bawah Dulia Mahamulia Yang Amat Mulia Lieutenant Udara Pangeran Anak Abdul Rakib bin Pangeran Maharaja Setia Laila Diraja Sabil Irshad Pangeran Anak Haji Abdul Rahim yang baru ditauliahkan dari Akademi Tentera Diraja Sandhurst United Kingdom. Diikuti dengan para penerima anugerah daripada Sekolah Pegawai Kadet Pengambilan ke-24 Akademi Pertahanan ABDB. Ke bawah Dulia Mahamulia kemudian berkenan berkunjung ke pameran perkembangan kupaian tentera yang mengetengahkan pembangunan kupaian pertahanan masa hadapan. Ke bawah Dulia Mahamulia seterusnya dijunjung berangkat ke majlis santap tengah hari di Hangar B. Sejurus keberangkatan tiba, baginda dan ahli-ahli kerabat diraja dijunjung bagi sesi bergambar ramai bersama mantan-mantan Timbalan Menteri Pertahanan dan Pemerintah ABDB, jemputan khas, pegawai-pegawai kanan dan anggota-anggota ABDB. Baginda turut berkenan menerima junjung ziarah daripada pegawai-pegawai antarabangsa yang sedang mengikuti kursus di ABDB. Baginda kemudian dijunjung bagi upacara memotong kek sempena hari ulang tahun ABDB ke-65 dan seterusnya berkenan menerima pesambah. Rasamat dibacakan oleh pemangku pengarah jamaah ABDB. Ke bawah Dulia Mahamulia seterusnya disembah kenalkan kepada kru-kru yang terlibat dalam pertunjukan udara sebelum berkenan melancarkan projek pemulihan nostalgia khazanah di udara bagi pesawat Belco BO-105 CBS-5 yang telah dikembalikan ke warna asalnya untuk dipamerkan secara kekal di Museum TUDB. Baginda kemudian berkenan menandatangani lembaran diraja sebelum berangkat meninggalkan upacara. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 9 malam ini nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Baik, berdengar bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah SWT jua, kembali kita bersama dalam segmen Ritma Malam untuk hari ini Ahad 14 Zulhijjah 1447 bersamaan dengan 31 Mei 2026 masih.

Pagi harapan 27 menit malam waktu negara Brunei Darussalam. Jam pertama kita bersama dalam segmen Ritma Malam untuk hari ini dikongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh bagi tempoh awal malam dan

juga insyaAllah ya kita akan bersama untuk mengikuti ramalan cuaca seterusnya jika ada kemas kini dari Jabatan Kajian Cuaca. Ya, bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok ya. Tadi awal pagi ya, ini awal esok, awal malam hingga awal pagi esok. Di mana keadaan cuaca diramalkan sebagian berawan dengan hujan sekali-sekala melintasi beberapa kawasan. Kadar angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 10 ke 15 km sejam. Kadar laut pula bertiup ataupun berombak sedikit hingga sederhana di paras 0.6 ke 1.4 meter. Kadar laut adalah berbahaya kepada pengguna bot-bot kecil. Kelajuan angin sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan. Suhu maksimum 34 darjah Celsius manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok pada amnya sebahagian berawan dengan hujan berasingan berkemungkinan berlaku pada waktu pagi. 8.29 atau 8.30 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, seterusnya awal kita ikuti Khazanah Warisan.

0: kegunaan barang di dapur.
1: Dulu kan? Kegunaan barang di dapur, tidak akan dicecari. Memang orang berguna pergi patang.
2: Tapi ini lagi adalah, macam lagi adalah.
3: Nah, ayagan ini gunanya untuk menapis.
2: Menapis tapung.
3: Kadang-kadang tapung ini dahulunya lah. Ada giok tapung bah. Sebab itu tadi haluskan.
4: Dikatakan ayagan digunakan oleh masyarakat Kedayan, Murut, Iban dan Pua yang bertanam padi.
5: Ayagan ini untuk kita mengayak macam padi ke macam ada buah-buahan yang dami-dami itu kan, diayak lah.
1: Mak tapung.
0: Yang kasar itu ya?
4: Digunakan untuk mengasingkan antah dari beras dan cara memakainya ialah dengan memusingkan ke kiri dan ke kanan. Sesudah diisi dengan beras, antah akan berkumpul di permukaan tengahnya. Selain itu, ia juga digunakan untuk mengasingkan padi dari ampas dan banyak lagi kegunaannya.
1: Ya, kenapa tu? Ayagan beras ke padi?
6: Ya, ada dua nih yang hampir sama, Mbak. Ayagan ini ya nampaknya macam mana, macam bakul kan?
1: Oh, ayagan padi, ayagan beras. Ayagan beras dan sedikit, ayagan padi besar, jarang tu.
7: Ini tu lain nampi beras. Ini tapung, ngerak tapung, ngerak tapung.
2: Tapis. Penapis. Macam dulu tu penapis juga tu. Kayaknya namanya ayam kan ha?
1: Dulu orang berpadi kan? Sekarang ini mana lagi? Jarangan ketani berpadi di kadai.
4: Apapun fungsi atau kegunaannya adalah mengasingkan atau memecah kumpalan dalam bahan kering. Umpamanya seperti tepung. Ayagan ini diguna pakai.
3: Penggunaan ayagan untuk menapis. Gunakan penapisan ayagan tadi. Supaya yang halus itu dapat kita nih pisahkan dengan yang kasar.
7: Apa lagi gunanya ya itu?
1: Kalau kita menyusah dadak, aduh pakai lidak.
6: Ada juga pakai dua manu kan, macam orang membersihkan. Kalau macam orang belurian dari bubuk apakah. Nah, ya kan nanti digunakan orang untuk hanya membuang-membuang segala empuras-empuras anu macam yang terdapat di pantai-pantai yang lihat itu kan. Pakai orang ya kan nih. Nah, tempat menyimpal ya juga. Ya kan nih.
2: Tapung atas belum dipakai, ditapis dulu. Kadang-kadang macam ya ada kasar-kasar kan. Kasarnya itu dibuang gitu, halusnya saja diambil.
3: Caranya menapis, masukkan dari atas tadi. Jangan juga banyak banar, kalau banyak banar kali tangan dan dada selesa memegang. Kalau macam anu, semangkuk damit ataupun anu, tapung dimasukkan. Lepas itu diayak, disambut. Kadang-kadang disambut dengan keratas akbar, kadang-kadang disambut dengan belanga, apa saja, misin. Dan sekarang ini banyak tuh gunanya, ayagan-ayagan itu.
5: Ayagan ya, tengah-tengahnya yang berlubang-lubang tuh. Anda juga bisa banal lah, macam lalat, macam besar-besar rano, besar-besar kelingking atau. Ayagan ini banyak gunaannya. Karena ini karena panggil takung lah, dibuat daripada plastik yang diimput dari luar.
3: Zaman saya, sudah ada ayagan yang dibuat oleh Cina. Kalau kita ini mengisar baras, kalau dulu tepung kita ini, dia berbalik ke kadai banyaknya baras.

0: satu direndam, kul 76 itu dijamur. Istilahnya karing-karing bulu, dimasukkan. Nah, ada ya orang yang menggunakan batu penggilingan dan membuat tampung apa segala macam itu. Ada yang karanganin dia gitu tuh, payah. Blurih dia batu penggilingan tuh. Yang ada blenda. Jadi kalau sudah di blenda ataupun dikisar karing, dimasukkan dah rayagan itu.
1: Dahulu kala ayagan diperbuat dari buluh nipis, bamban dan rotan. Bentuk ayagan lebih kurang seperti nyiru, bulat leper, di bahagian tengahnya pula berlubang kecil berfungsi sebagai tapisan. Namun, lubang kecil ini tidak terdapat pada nyiru.
2: Ayagan dibuat daripada, kadang-kadang dibuat daripada rotan, pada buluh juga. Macam tapan lah, macam nyirunya kita ni itu kan. Itu yang dibuat kan, kayak yang sinciringnya itu rapat pulang tuh, tengah-tengah saja dibuat ya kan.
0: Ayin dah bertangkai, tidak apa-apa tuh. Lapisan kelilingnya menjadikannya silinder itu adalah diperbuat daripada buluh, dialusi, dan di bawahnya ada rawa macam mosquito net.
2: Dulu ayagan ini dibuat daripada buluh, tapi buluh ini jarang kita ni dapat pasar. Jadi dorong buat daripada bamban batu sama bamban sungai kita. Jadi dari sana dorong dapat membuat yang pasar. Suka hati kita ni apa membuat bentuk lah tu. Tapi yang dulu selalunya dorong buat empat segi.
0: Terpulang kepada saiz lubang yang dikendaki biasanya halus, tidak jarang-jarang.
2: Kalau untuk kita nih untuk membasuh sayur dong menggunakan lubang ayagan besar sedikit ya. Kalau untuk santan dong buat lubangnya lagi damit, sama menyuci baras apa benda dong menggunakan lubang yang damit tuh.
3: Kalau tapung
2: dong buat lagi yang halus, yang lubangnya tuh seakan-akan tidak kita nampak lah. Jadi untuk mengayak tepung keluar, jadi bersih, jadi menghilangkan yang bigi-bigi baras itu masih ada, giok apa benda, jadi dorong buat yang paling halus, itulah yang nyoba buat itu dorong buat tiga peringkat lubang. Jadi senang kan untuk kita nih mengayak apa sayur lauk apa benda. Jadi ya karena ini dibuat daripada tiga macam lubang ya lah tuh.
3: Ya mudah gugur.
2: Mudah gugur, terutama kalau masa musim padi.
0: Terpulang pada orang lah sebenarnya. Ada orang masih menggunakan ayagan, ada juga orang dari ibu guna ayagan ini.
4: Pada siara Khazanah Warisan ke membawa kita ke pukul 8.36 malam waktu negara Brunei Darussalam. Satu lagi kapsul kan ke udara ialah tips mesra alam. Ikuti drama khas hari ulang tahun akan bersiata di Raja Brunei ke udara 9.15 malam ini nanti. Hari terakhir kita berada di bulan Mei. Esok adalah bulan Jun 2026. Semoga hari-hari yang akan datang akan menambah keceriaan dan juga keberkatan serta kita sentiasa dalam rahmat Allah SWT.